Enyimba, enyimba 94.3 FM. Anya puta kwa lozo no bo. Ndioma, ndioma. Na lalo bika ine kedunu na siunu. Unu bundie jagamba, unu siwera ya na bo. Otunu sirinyanyo kwa do, otunu siwanyo kukrikrima. Kwa anyinuku, anyine kedunu na siunu dalo so. Makane enyimba, mwabu genyimba, o gaga adike enyimba. Anya palie kwa lozo, nikuku. Enyimba.